0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, sarapan itu penting, tapi kenapa sih sarapan itu bisa penting banget, jangan sampai terlewat. Nah, katanya sarapan pagi ini jadi sumber energi pertama buat tubuh setelah semalaman kamu istirahat. Dan orang yang terbiasa sarapan juga cenderung lebih fokus dan gak gampang lemas saat beraktivitas. Jadi kamu gak harus sarapan yang mewah-mewah banget atau effort banget ya. Yang penting ada asupan bergizi, misalnya kayak roti, telur, buah, atau susu buat bantu tubuh kamu mulai hari dengan lebih semangat. Jadi sebelum kamu berangkat nih, sekarang kayak misalnya kamu lagi di jalan mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, nah jangan lupa isi tenaga dulu teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan. Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, kabar dari Pemkot ya, ini mulai merapikan kawasan wisata termasuk membersihkan jogging track yang sebelumnya sempat tertutup semak-semak dan kurang terawat. Nantinya jalur ini tuh bakal lebih nyaman dipakai buat olahraga atau santai sore sambil menikmati suasana pantai. Nah, selain itu teman Pro 2, pedagangnya juga diimbau nggak berjualan di area pedestrian ya, dan jogging tracknya supaya fasilitas umum tetap rapi dan aman. Nah, kedepannya kawasan Pantai Panjang juga bakal ditambah fasilitas baru biar makin keren ya, dan jadi destinasi favorit kamu. Panjang.

dog. Alright teman Pro 2, kita bahas dulu soal manipulasi ya. Siapa nih si pelaku, kadang juga korban ya. Jadi teman Pro 2, manipulasi itu gak selalu kasar atau misalnya bentak-bentak. Nah kadang justru halus banget sampai kita gak sadar. Jadi ada beberapa tanda seseorang sedang dimanipulasi. Ini buat kamu jadi korban ya, bukan pelaku manipulasi teman Pro 2. Nah misalnya kamu sering dibuat merasa bersalah, selalu minta maaf padahal itu bukan salah kamu, sampai jadi ragu sama pikiran dan perasaan kamu sendiri. Nah ada juga pola seseorang yang awalnya tuh super perhatian lalu tiba-tiba dingin, bikin orang lain terus mencari validasi. Nah ini menurut para ahli psikologi bukan rasa takut atau tekanan emosional ya yang harusnya dibangun dalam suatu hubungan. Yaitu harusnya tuh kita tuh saling menghargai, saling percaya dan saling bahagia. Karena itu penting banget teman Pro 2 buat punya batasan yang sehat dan tetap percaya sama intuisi diri sendiri ya, saat merasa ada yang gak nyaman dalam hubungan.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada.

0: berkonsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas, isinya provokatif, terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Aku hema Gucci, Gucci, aku hema Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
4: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
3: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
5: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
3: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Belakangan ini kesehatan pernapasan makin jadi perhatian banyak orang, teman Pro 2. Karena yang pertama cuacanya nggak menentu ya. Terus polusi udara sampai kebiasaan kurang istirahat ini bisa bikin tubuh kamu lebih gampang kena batuk, flu atau tenggorokan gak nyaman. Nah apalagi kalau aktivitas padat tapi kurang minum air putih dan terlalu sering terpapar asap atau debu. Nah ini gawat ya. Karena itu penting banget buat jaga daya tahan tubuh kamu ya. Pakai masker misalnya saat diperlukan. Kayak misalnya kamu keluar pakai motor, itu pakai masker. Dan kasih tubuh kamu itu waktu istirahat yang cukup supaya pernapasan kamu tetap sehat dan aktivitas sehari-hari jadi gak terganggu.

Tata mau ngomongin sesuatu buat mungkin ini para laki-laki ya. Karena dalam memilih pasangan hidup, karakter itu ternyata jadi hal yang paling penting nih. Karena menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab

Pia Ulumuddin, ini ada beberapa sifat yang perlu diwaspadai ya sebelum menikah. Ini terutama sifat wanita ya. Seperti suka mengeluh berlebihan, gemar mengungkit kebaikan, terlalu konsumtif, sampai sering berkata kasar yang menyakiti pasangan. Nah, pesan ini sebenarnya bukan untuk menyudutkan perempuan ya, tapi jadi pengingat buat semua orang agar sama-sama memperbaiki diri sebelum membangun rumah tangga. Karena hubungan yang sehat itu bukan cuman soal cinta aja ya, bukan soal I love you doang, tapi juga soal sikap saling menghargai, bersyukur, dan menjaga komunikasi dengan baik. Karena apa? Karena seumur hidup itu lama.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Hai teman Pro 2, kalau dengerin Justin Bieber tuh kita tuh langsung keinget Coachella gak sih? Karena banyak banget orang-orang yang bahas Coachella kemarin alias nonton konser kan sebenarnya. Nah, bilangin konser nih, banyak banget orang yang ngomong kalau konser itu tuh mahal. Tapi ternyata buat sebagian orang itu worth it banget teman Pro 2. Selain kamu bisa lihat musisi favorit secara langsung ya, suasana konser itu juga sering jadi momen pelepas stres, bikin mood naik juga. Bahkan sering jadi orang itu ngerasa kayak ini tuh pengalaman nyanyi bareng ribuan penonton, bikin emosi itu lebih lega dan memorable dibanding cuman dengar lagu lewat headset kayak gini. Nah, gak heran banget sekarang konser jadi bagian dari lifestyle anak muda ya. Mungkin kamu juga salah satunya teman Pro 2. Kamu sebelum konser itu kamu pasti udah hunting outfit, bikin konten, sampai jadi ajang ketemu teman dengan selera musik yang sama. Nah, kalau kamu bakalan nonton konser gak dalam waktu dekat ini?

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman.

teman Pro 2, kamu salah satunya gak sih yang suka dengerin musik instrumental pas lagi belajar atau lagi kerja, atau mungkin sekedar lagi baca buku aja gitu? Nah, ternyata musik tanpa lirik ini bikin otak kamu tuh lebih fokus karena gak terlalu sibuk memproses kata-kata. Jadi ini tuh benar-benar ada penelitiannya dari Frontiers in Psychology dan Nature Scientific Reports. Ini juga menyebut musik tertentu bisa bantu meningkatkan konsentrasi dan bikin pikiran lebih rileks. Makanya genre instrumental seperti lo-fi dan musik klasik sekarang ini jadi sering banget ya jadi teman terdekat kita lagi belajar atau lagi kerja, lagi kuliah. Ini banyak banget anak-anak muda supaya suasananya itu lebih tenang dan produktif. Kayak misalnya di coffee shop gitu-gitu juga kan, instrumental, jazz music gitu-gitu. Nah, kalau kamu suka gak sih teman Pro 2? Nah, ini menjadi info terakhir Tata di pada hari ini, karena Tata bakalan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena ada Vidya yang bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore. Buat informasi yang Tata bacain sepagi ini, itu bisa kamu baca lagi di rri.co.id.

0: keterlaluan banget.
1: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Welcome back ya di hari ini bareng sama Vidya teman Pro 2, hari Selasa ya. Yang mana kalau kita lihat teman Pro 2, cuaca di hari ini tuh sebenarnya siang ini panas, terbilang cerah, tapi kita enggak pernah tahu ya, kita enggak bisa memprediksi cuaca karena memang cuaca itu suka berubah-ubah teman Pro 2. Bisa jadi takutnya hari ini tuh hujan ya. Suhu diprediksi dari 25 sampai 33 derajat Celcius. Jadi memang cocok banget untuk mood kamu gitu ya, yang sekarang lagi semangat-semangatnya beraktivitas. Ya memang kadang hari yang capek itu justru jadi awal dari hal-hal yang keren ya buat kamu perjuangin sekarang teman Pro 2. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi kerja, kuliah, sekolah ataupun aktivitas di pasar sekalipun ya. Pelan gak masalah, yang penting jangan berhenti teman Pro 2, karena progres kecil hari ini bisa jadi kabar baik buat masa depan nanti. Stay tune ya di Pro 2 Hitlist sesaat lagi.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Perunggu ya. Dan lagu ini tuh udah nganterin kita juga hingga pukul 10:31 waktu Indonesia Barat. Kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang pengen ikutan request ya lagu-lagu terbaru ya teman Pro 2, karena ini kayak masih pagi, harus mengangkat semangat kamu ya. Jadi supaya makin semangat, ya puterinnya lagu-lagu baru sih teman Pro 2. Jangan lagu-lagu lama. Kalau lagu-lagu lama udah pasti moodnya nanti swing ya kan, karena bernostalgia akhirnya. Jadi udah tungguin banget nih buat kamu teman Pro 2 yang mau gabungan. Kita udah bisa live ya lewat TikTok kita. Jadi kalau ada yang pengen gabungan lewat live TikTok bisa juga. Atau yang lagi di pasar, aduh susah nih lewat lewat TikTok misalnya kayak gitu ya, bisa lihat bawah kita nih teman Pro 2 di ada nih di atas aku nomornya ya 08 11 73 22 330, teman Pro 2 yang lagi di jalan gimana siang hari ini, hati-hati aja di jalan ya teman Pro 2, walaupun terlihat kondisi kendaraan terbilang ramai lancar lah ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan hal-hal yang mungkin kalau kita lagi dengerin radio, saking enaknya nih dengerin lagunya terus melamun gitu ya. Nah ini jangan sampai hal yang kayak gini terjadi ya, sesuatu hal yang tidak pengen kita ya terjadi lah intinya ya. Jadi untuk siang hari ini kalau lagi senggang waktunya boleh ikutan gabung ke WhatsApp ke Wawa kita, atau bisa ikutan gabung juga lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu. Oke, sambil aku cek juga nih teman Pro 2 untuk yang gabung di Wawa, kita simak dulu lagi ada lagu miliknya Batas Senja, teman Pro 2 kita usahakan lagi.

Teman berdua, Batas Senja lewat lagunya Kita Usahakan Lagi. Ya, memang kadang hasil itu belum kelihatan, bukan karena usahanya sia-sia ya teman berdua, mungkin ya karena butuh proses aja gitu ya, prosesnya lagi membentuk kamu untuk jadi yang lebih kuat, untuk kamu misalnya jadi orang yang lebih levelnya lebih tinggi lah ya dari pribadi kamu yang sekarang gitu. Pokoknya jangan menyerah ya teman berdua, jangan menyerah cuma karena capek hari ini, intinya gitu ya. Karena semua orang tuh hebat karena pernah ada di titik yang, kalau kata aku tuh, di titik ragu, di titik gagal, dan bahkan pengen berhenti ya teman berdua. Cuman bedanya gitu ya, mereka tetap lanjut gitu, mereka tetap lanjut walaupun pelan. Jadi ya udah, kalau kata Batas Senja ya kan, kita usahakan lagi sayang, yakin waktu kan tiba, kan menang gitu. Oke, jadi menang melawan waktu. Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Aku mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman aku yang udah say hi di TikToknya Pro 2. Halo Beya, halo Elbung Cencong, kemudian ada Zulia Cantik. Boleh banget Zulia, nanti lagu Angie Carvalho-nya udah aku siapin remuk ya. Terus ada Lollipop Manis, halo, request lagu Kak dari Masya Putra, boleh banget, aku tungguin. Ada Safial XZ ya, thank you sudah join untuk live TikTok kita untuk siang hari ini. Dari Sukaraja hadir katanya Arjun. Hai Arjun, salam dari Tanjung Pinang. Wow, Tanjung Pinang gimana nih cuacanya hari ini kakak? Apakah sama dengan cuaca yang ada di Kota Bengkulu hari ini? Cuacanya panas ya. Dan buat teman-teman yang ada di Wawa, aku belum ada yang gabungan lagi sih ya teman Pro 2. Jadi kalau ada yang pengen ikutan gabung, boleh ya teman Pro 2, langsung aja yang mau gabung lewat Wawa bisa, lewat live TikTok kita juga bisa ya kan. Aku tuh pengen penasaran deh, kita line telepon kita nih masih bisa kepake atau enggak ya, nanti aku coba tanya ya sama teman-teman teknik. Hai Sumsel tetangga, ya ampun, gimana Sumsel, cuaca hari ini sama nggak kayak di Bengkulu juga? Oh, di Tanjung Pinang lagi gerimis katanya. Kayaknya kita bakal nanti sore ya gerimis ya. Ya kalau seandainya ada kegiatan ya mudah-mudahan jangan. Tapi nah ini satu hal yang untung dan tidak menguntungkan, enak tapi tidak mengenakan ya teman Pro 2. Di satu sisi kita cuacanya kayak gini kan, di satu sisi lain tuh kayak memang sekarang ada beberapa di media sosial yang heboh, dan itu kejadian juga di rumah ibu aku ya. Dan ternyata air ledeng itu sempat tidak nggak ada gitu ya, sempat kering beberapa hari, aku nggak ngerti deh, pokoknya air itu nggak naik katanya gitu ya, air ledeng itu nggak naik. Terus sampai berapa hari akhirnya banyak orang-orang yang nggak bisa nggak bisa ya, mungkin sulit ya untuk menemukan air, mungkin ada yang sampai harus beli gitu ya, atau ada yang menampung hujan. Nah ini enaknya gitu ya, ketika ada hikmah lah, pasti ada sesuatu, ada aja yang nolong deh ya, Allah tuh maha penolong banget ya. Jadi ketika orang sulit untuk mencari air ya kan, nah hujan itu kalau siangnya panas, nah di Bengkulu ini bisa tiba-tiba hujan gitu. Jadi kita emang benar-benar nggak bisa memprediksi. Tapi sayangnya air hujan itu nggak bisa kita pakai untuk makan minum ibaratnya. Jadi nggak bisa untuk cuci sayur, untuk masak dan segala macam gitu. Cuman bisa untuk kayak cuci piring misalnya gitu ya. Kecuali air hujan yang memang ditampung langsung dari langit ya teman Pro 2. Jadi itu satu hal yang sebenarnya bikin kita seneng aja gitu ketika hujan. Jadi bisa orang-orang bisa menampung air teman Pro 2 gitu. Gak apa-apa deh hujannya deras-deras juga gak apa-apa ya kan. Tapi lucunya justru malah ada bisa gitu kepikiran, itu malah cuci piringnya di tempatnya langsung, di tempat perusahaannya langsung ya, cuci piring gitu. Jadi ya di kantornya langsung cuci piring, cuci apalagi cuci motor, ada aja kepikirannya untuk protes. Tapi lucu, tapi ya udahlah ya. Maklumin aja. Oke
Oke, teman Pro 2, kita aku baca lagi deh, udah ada yang gabung lagi nih teman Pro 2. Kalau tadi ada Lollipop Manis, sekarang ada Ricky Bella request lagu Edane. Aku udah bilang tadi ya, Pak. Perasaan Pindah juga udah nulis kan kalau requestannya lagu-lagu baru ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang pengen request lagunya harus baru. Request lagu di mana sih? Segmentasinya apa? Boleh lagunya lagu Indonesia boleh, mancanegara boleh, K-pop, J-pop boleh, teman Pro 2 ya, apapun. Tapi lagunya harus baru, oke? Okay? Betul kak, pagi cerah jam 9 berubah mendung dan hujan. Iya benar gitu ya. Kita enggak pernah bisa menebak lagu. Nyari request kak lagu hujan lah. Terus ada Ricky Bell, Noah aja, Jalani Mimpi siap. Request lagu Last Child kak, Permata Hatiku, Jalani Mimpi Tanpa Mantan. Oke, okay. Baiklah. Pindah langsung aja muterin dulu ya. Ini lagu-lagu yang kalian sudah request untuk siang hari ini. Pertama yang bakal Pindah puterin ada Angie Carvalho lewat lagunya Remuk.

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk negara umur, mak. Tidak pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padahal nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kini lah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non RPL, non alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Teman Pro 2, Noah lewat jalani mimpi yang tadi udah kita simak bareng ya Teman Pro 2. Lagu yang terus ngingetin kita ya kalau semua mimpi itu selalu dimulai dari langkah kecil dan juga ada keberanian untuk terus jalan ya Teman Pro 2. Ya semoga sih hari ini juga bikin kamu makin semangat ngejar untuk versi terbaik dari diri kamu sendiri. Oke? Okay? Tetap stay tune ya Teman Pro 2, tetap stay tune ya. Tetap stay ya, tetap stay. Stay tune maksudnya. Karena setelah ini akan ada banyak lagi lagu-lagu kece yang siap nemenin aktivitas kamu Teman Pro 2. Kalau gitu pindah sambil bacain lagi yang sudah pada gabung lewat Wawa kita Teman Pro 2 ya. Wah panjang banget ini. Banyak banget. Apa ini ya? Dari yang selalu setia mendengarkan radio ya pokoknya ya. Oke, okay. Baik. Terima kasih untuk semua-semuanya. Aku bacain lagi yang di TikTok kita ya. Salam untuk Abang Bodengku alias Budi yang ganteng. Asik ya. Mudah-mudahan lagi dengerin nih. Dari Siska di Nusa Indah. Woi, siapa itu Bang Bodeng? Adanya Lamin ya. Salam hangat buat penyiarnya dari Cilau Garut menyapa. Halo, kumaha damang ciga di Garut. Halo juga buat Novran. Ya, Abang Novran, gimana Bang Novran di Jakarta? Lagi hujan atau lagi panas sekarang Bang Novran? Semangat script sheet-nya ya Bang Novran ya. Terus yang ada di Wawa ya Teman Pro 2. Di Wawa ini sudah ada yang gabungan juga Teman Pro 2. Aku bacain dulu ya. Satu per satu Teman Pro 2. Ini ada yang gabung dari selamat siang ada Salsa di Panorama request lagu Mystical Magical dari Benson Boone dong. Lagi suka banget sama vibe-nya lagunya buat nemenin kerja siang. Oke, terima kasih. Terus ada Rere di Lingkar Barat nih, katanya request lagu Like Jenny milik Jenny. Semangat terus buat semua pendengar Pro 2. Oke, semangat juga buat kamu Teman Pro 2. Nanti bisa bacain lagi nih yang udah gabung lewat Wawa kita ya Teman Pro 2. Ada yang mau lewat dulu nih Teman Pro 2, ada It Gitaf ya. Tadi ada yang request apapun Kak, pokoknya request lagunya yang ada hujan-hujannya ya udah deh. Sedia aku sebelum hujan ya Teman Pro 2.

dalam Pro 2 ada satu lagu miliknya Enau featuring Ari Lesmana, judulnya Sesi Potret. Ya udah pindah puterin lagunya nih. Dan teman Pro 2, buat yang pengen request boleh banget ya teman Pro 2. Ini di lagu Iya Lagi Sesi Foto Sekarang Berbuat. Aduh, kenapa sih siang hari ini kita lagi agak error ya? Berasa kayak debat cerdas cermat kita ya jadi. Artikulasi itu emang harus penting ya. Oke. Untuk siang hari ini teman Pro 2, buat Marsha Putra request lagunya Virgon yang judulnya Saat Kau Telah Mengerti. Siap, nanti lagunya bakal video puterin ya. Kak, tolong kak request Kenangan Trina Samson. Maaf no say, aku gak bisa puterin lagu kamu karena lagunya udah lama ya. Jadi kamu kalau sania pengen request boleh banget, tapi harus requestannya lagu-lagu baru ya. Tiara Edit, hai. Tadi udah gabungan Tiara ya. Selamat siang aja. Aku bacain lagi yang di Wawa ya teman Pro 2. Hai kak, aku Dimas di Padang Harapan, izin request lagunya Aku Udah Lupa dari Ziva Magnolia. Nah ini juga salah lagi nih, buat temenin perjalanan pulang kerja. Enggak, ini pasti judulnya Zia, bukan Ziva penyanyinya. Aduh, banyak yang salah ini nih kayaknya ya. Siang hari ini banyak yang salah judul. Lupa nama, lupa judul. Eh gimana sih, lupa nama, ingat judul. Ingat judul, lupa nama, ya udah deh. Teman Pro 2, semangat buat semuanya ya. Kalau butuh kopi kayaknya ngopi dulu deh, ngopi atau ngeteh atau cari yang seger-seger biar otaknya juga ikutan seger teman Pro 2.

teman Pro2 Jenny Like Jenny, teman Pro2 di siang hari ini sudah nemenin kita untuk santai siang di Pro2 Hitlist ya. Dan video masih nemenin juga untuk Pro2 Hitlist siang ini. Dan thank you banget untuk yang masih pada semangat mantengin kita di 105,1 Pro2 FM, teman Pro2. Terus masih mantengin kita juga lewat live TikToknya Pro2 ya. Lagi rame aja, padahal orangnya itu-itu aja yang ikutan gabung. Tapi rame, thank you ya teman Pro2. Kalau ada yang agak miss-miss dikit ya udahlah ya, it's okay, kencana ya. Oke teman Pro2, akhir katanya pengen request lagu Jam Blackpink dong. Wedeh, oke deh. Hakim Dennis, tilawah dong katanya kayak gitu. Ya tilawah ya. Sore-sore di Pro 1 ada tilawah. Udah masih ada gak ya? Jelang azan maghrib. Oke teman Pro2, aku bacain lagi yang gabung lewat wawa kita ya untuk siang hari ini. Oke, sebentar. Ini kayaknya suara pedia agak double ya. Yang mau nostalgiaan dulu di TikTok boleh ya teman Pro2 ya. Silakan Bu nostalgiaan. Nih aku bacain yang sudah gabung. Ada Fikri di Sawah Lebar request lagu Ordinary dari Alex Warren. Terus selamat siang Nabila di Kanang Limun, berharap pada timur dari Salma Salsabil. Oke, thank you. Terus request lagu apa nih? Lagu Maroon 5 yang judulnya Priceless. Oke, nanti kita coba cari lagunya ya. Ada yang request lagunya Roni Parulian. Apa aja kak, yang penting lagunya Roni dari Aldi di Sukarami. Oke, terima kasih teman-teman. Karena lagu ini tadi udah banyak yang miss ya, sampai berdebat ya, lagunya apa, judulnya apa, penyanyinya siapa, ya udah langsung aja video puterin. Ada Virgon teman Pro2, Saat Kau Telah Mengerti.

0: Pak RT? Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, deh. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, deh. Kebetulan garam di rumah habis itu, deh.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, deh, ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya. Ya gak kerasa kalau sekarang tuh udah jam 11:30 ya teman Pro 2 ya. Kayak udah mau mendekati aja waktu istirahat siang. Jadi mungkin udah ada yang mulai cari-cari kira-kira mau makan siang pakai apa, mau makan siang di mana, mau makan siang sama siapa gitu ya. Mau pesannya lewat ojol atau makan di tempat. Boleh lah ya dipikirin sekarang atau bawa bekal kali ya teman-teman ya. Halo, selamat siang aja buat Rico Gemilang. Salam buat seluruh pendengar Pro 2 FM Bengkulu. Asik, dari Rico pendengar setia. Request memujamu ada band. Wih, lagunya sekali request lagu lama. Rico request lagu yang baru ya Rico ya. Nanti Vidya puterin lagunya Rico. Tapi harus Rico requestnya lagu yang baru ya. Halo, ada Raka di Panorama. Request kakak lagunya Kortis dong yang baru. Red Red boleh, TNT boleh katanya. Mana aja kan ku dengar. Oke. Terima kasih. Terus ada Aldi di Tanah Patah. Wih, tumben banget banyak yang request lagu ini ya. Request lagu mancanegara nih banyak yang request ya. Di Tanah Patah, Aldi di Tanah Patah. Request lagu Peaches yang dari Justin Bieber ya. Oke, salam buat Believers Bengkulu. Oke, kalau gitu Raisa aja yang mana aja. Oke, Raisa aja yang mana aja. Siap, nanti bakal video puterin buat Rico ya. Tapi Rico-nya harus standby. Nanti lagunya aku puter, Rico-nya scroll-scroll yang lain. Jadi takutnya gak kedengaran deh lagu Raisa-nya keputer. Terima kasih ya, by the way, buat Rico. Kita langsung aja muterin ya teman Pro 2. Ada Alex Warren lewat lagunya Ordinary.

0: Broadway FM. Broadway FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Mahen, lewat lagunya Luka Yang Kurindu ya. Sudah temani kita hingga pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pro 2? Masih pada mantengin Pro 2 gak ya? Kira-kira oke teman Pro 2 yang baru pada gabungan untuk siang hari ini, terima kasih banyak ya. Dan mudah-mudahan kalian masih akan terus stay sampai nanti tuntas untuk Pro 2 Hitlist-nya. Tapi setelah Pro 2 Hitlist sih, Pida masih akan terus nemenin sampai di jam 3 ya. Jadi bakal bisa kamu dengerin lanjut lewat audio streaming kita di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan ya akhir, thank you banget akhir Rico juga masih pada mantengin Pro 2 nih katanya. Ada Fit Ready, siapa sih kayaknya aku gak kenal deh. Katanya pengen request lagu Jangan Paksa Rindu. Oke, nanti Pida puterin lagunya ya. Ayu Pit, kalau di sini manggilnya Ayu Pit, kalau di rumah manggilnya Mami gitu. Baik teman Pro 2, kita langsung aja puterin. Ini tadi lagu yang di request sama Rico Gemilang ya. Katanya pengen diputerin lagu Raisa Yang Mana Aja, tapi bakal aku puterin ini lagu terbaru miliknya Raisa, tapi duet bareng sama Ariel. Ini soundtrack dari film Ancika ya, yang judulnya Senang Dengar Suaramu Lagi. Salam aja katanya untuk teman-teman yang ada di perkebunan pematang di lingkup Piker.

Teman Pro 2 ada Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu yang udah tadi di request sama Fit Ready ya. Terus ada yang ada di Pasemah Air Keruh Sumsel, salam kenal semuanya. Terus ada halo tetangga selamat siang, ada Dewa Naga Garage ya. Di mana ini? Tetangga, tetangga mana? Tetangga, masa gitu? Gak dikenalin. Ya udah deh teman Pro 2, aku bacain yang udah gabung lagi di Wawa kita. Ada siang Mbak, enggak ada namanya, mau dengerin lagunya Ray yang judulnya Where's My Husband. Makasih banyak, selamat bertugas, enjoy the day. Okay, baiklah teman Pro 2 ya. Karena ini waktunya udah tinggal 9 menit lagi, jadi kayaknya Pidah enggak bisa terima requestan dari kalian lagi ya teman Pro 2, karena ada beberapa lagu tadi yang udah di-request juga lewat Wawa tapi belum Pidah bacain. Belum Pidah puterin lagunya. Dan ke semuanya adalah lagu mancanegara teman Pro 2. Kayaknya langsung aja ya. Pidah puterin ada lagunya Justin Bieber yang judulnya Peaches featuring Daniel Caesar.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 Curtis with CNT. Teman Pro 2 udah nemenin kita hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Aku mau ngucapin say thanks banget untuk yang setia sampai saat ini. Ada Aher, ada Rico Gemilang, ada Kak Syukran ya, ada Pepro 2 RRI Palu. Aduh, seneng banget deh bisa sapa-sapa. Terus ada Kak Marsha Putra juga, tadi udah stay. Terus ada siapa ya? Ada siapa lagi nih? Siapa lagi nih? Orangnya dikit sih, enggak terlalu banyak. Ada Kaninda Harum juga. Thank you Kaninda, kamu baru gabungan tapi ya enggak apa-apa ya. Next lebih awal ya Kaninda, jadi lagu-lagunya bisa pide puterin. Oke. Okay? Terus ada Dewana Garage yang juga mau nyapa juga ya. Tetangga banget sih ya katanya. Oke, okay, terima kasih semuanya. Yang di Wawa juga thank you. Walaupun ini gak ada namanya ya teman Pro 2, next kalau request bisa disertain namanya ya. Aku mau ngucapin thank you semuanya. Dan Patri juga, Patri baru gabungan banget padahal ini udah mau udahan ya. Boleh say hi sama apa kabar kita teman Pro 2 ya. Minta acaranya diapain gitu. Requestannya dibanyakin gitu kali ya. Dan thank you buat semuanya. Dan jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak ragam informasi hiburan yang bakal Pida bagiin. Karena udah masuk jam makan siang, kayaknya kita bakal ngomongin soal makanan, soal kuliner dan juga UMKM di Kulik. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye untuk yang stay di TikTok kita. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2.

Pro 2. Azan zuhur segera kami kumandangkan untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produ FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Muswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala Dismanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam olahraga.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih video temani untuk hari ini. Dan informasi kali ini ada sangkut pautnya ya, tentang meninggalnya seorang influencer perempuan. Ya sebenarnya ini sih tiba-tiba aja gitu ya, jadi sorotan setelah dikaitkan dengan kasus ini gitu ya. Ramai banget tentang produk Whip Pink, teman Pro 2. Produk berwarna pink yang terlihat lucu dan eksklusif ini ternyata berisi gas nitrous oxide atau N2O. Sebenarnya gas ini tuh biasa dipakai di industri makanan ya, untuk membuat whipped cream supaya bisa cepat ngembang gitu. Tapi yang bikin warganet curiga adalah desain dan cara promosinya yang terlihat terlalu mewah untuk sekedar gas dapur gitu. Padahal kalau dipakai sesuai fungsinya di dunia kuliner, nitrous oxide ini tergolong legal dan aman. Dan masalahnya itu muncul kalau gas ini disalahgunakan di luar peruntukan. Jadi ya, penting banget untuk tahu fungsi asli produk sebelum ikut tren yang lagi viral.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati. Produ FM. Teman terbaik.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Kerhema Gucci, Gucci, oh, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM,
1: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Bunga Citra Lestari lewat lagunya Aku Wanita ya. Ngomongin soal wanita nih ya, teman Pro 2. Ada satu hal yang kadang susah banget diputusin tiap hari sama cewek-cewek ini ya. Yaitu apa? Makan. Makan apa sih enaknya? Makan siang apa? Makan apa? Makan apa? Aduh. Ayo ngaku, pasti banyak kan yang udah sekarang mungkin buka aplikasi delivery berkali-kali tapi ujung-ujungnya malah bingung sendiri, ya kan? Ada yang pengen bakso, ada yang kepikiran mau mie ayam, ada yang kepikiran mau nasi padang, tapi ya itu, takut ngantuk lah, takut gendut lah gitu ya kan? Relate banget kan buat kamu-kamu, cewek-cewek khususnya ya. Buat kamu ya yang lagi istirahat, yang lagi pada istirahat kerja, kuliah atau mungkin juga sekolah ya. Selamat makan siang aja. Jangan lupa isi energi dulu sebelum lanjut aktivitas ya. Tetap terus temenin kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 balik lagi untuk santai siang barengan sama Vidya ya. Buat kamu para pecinta sepak bola, ada kabar finance ya, sepanasnya cuaca hari ini Teman Pro 2. Tidak lain tidak lu bukan, ini kita ngomongin soal Neymar. Akhirnya resmi masuk skuad Brazil National Football Team. Ini buat FIFA World Cup 2026 pastinya ya. Setelah sempat absen panjang karena cedera, tapi akhirnya pelatih anyar Brasil yaitu Carlo Ancelotti itu bilang bahwa keputusan ini sudah dipikirin mateng-mateng banget ya. Neymar sendiri mengaku kalau kondisi fisiknya makin oke di tiap pertandingan nih Teman Pro 2. Walaupun kalau Neymar balik ganas lagi di lapangan, ya lini serang Brasil sih fix ya, bakal makin serem juga Teman Pro 2 ya. Jadi ya oke, kita lihat aja bagaimana aksinya Neymar nanti, apakah mampu membawa Brasil ke klasemen puncak atau bahkan ke final. We'll see Teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pecinta balap listrik ya, ada kabar keren dari ajang Monaco E-Prix. Rookie muda Pepe Marti, teman Pro 2, sukses bikin kejutan dengan raih podium perdana Formula E-nya di Monaco 2026. Dan gokilnya lagi nih teman Pro 2, dia finish posisi 3 setelah start dari urutan ke-15. Pebalap usia 20 tahun ini tampil super konsisten di jalanan Monte Carlo sambil memanfaatkan strategi energi dan pit boost dengan cerdas ya. Padahal ini baru sekitar 6 bulan karirnya ya di Formula E, setelah sebelumnya balapan di Formula 2 teman Pro 2. Dan banyak yang bilang katanya performanya benar-benar jadi salah satu highlight ya, yang memang paling keren di balapan kemarin teman Pro 2. Dan saat ini Pida informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 13:29 waktu Indonesia Barat. Artinya mungkin kamu udah harus balik lagi ya untuk ke kantor, udah harus balik lagi kerja, fokus lagi sama pekerjaannya, waktu istirahat udah selesai. Jadi selesaikanlah semua pekerjaan di hari ini supaya besok udah gak ada PR lagi teman Pro 2, oke? Okay? Dan Pida masih akan terus nemenin kalian semuanya dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Stay tuned.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, santai siang di Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Santai siang di Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

Blackpink yang udah nemenin kita nih untuk siang hari ini, teman Pro 2. Senang banget kalau kita bisa muterin lagu-lagu lama kayak gini gak sih? Ya kan, berasa kayak nge-flashback aja beberapa waktu yang lalu ya. Sama seperti informasi yang satu ini, teman Pro 2 ya. Kita tahu bahwa Alex Marquez itu membuat sejarah di sprint MotoGP Catalunya 2026 ya. Karena pembalap Spanyol ini sukses menang dramatis usai ngalahin Pedro Acosta dengan selisih super tipis, bahkan cuma 0,041 detik loh. Dan ini jadi finish sprint terdekat sepanjang sejarah MotoGP juga, teman Pro 2. Dan balapan di sirkuit Barcelona ini makin panas karena aksi balap saling salib ini terjadi sampai lap akhir ya. Sementara Alex Marquez itu berhasil menahan tekanan Acosta sampai garis finish. Sedangkan Fabio Di Giannantonio finish ketiga. Dan tentunya buat balapan utama nanti, persaingan klasemen dipastikan makin seru bingit ya. Jadi kita harus nonton sih, teman Pro 2 ya. Kalau pembalap MotoGP yang sekarang nih, teman Pro 2, ada nggak siapa yang jadi skuad terbaik kamu menurut kamu, teman Pro 2? Kalau aku ya mungkin karena Marquez adalah pemain, ya kayaknya Marquez satu-satunya pemain lama gak sih gitu ya. Jadi ya pasti masih Marc Marquez, cuman karena posisinya Marquez sekarang lagi cedera lagi gitu ya. Ya udah ada Alex Marquez ya. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Siapa nih pembalap MotoGP favorit kamu untuk tahun ini, untuk musim ini?

0: Saya ku kan dah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ai, ndak usahlah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya universitas.

0: 10. Kapan pula pendaftarannya tuh?
1: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL, alih kredit, itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bungkulu kok lama, yang negeri, agretitasi A, padek kacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
0: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cah ini.
1: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bungkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bungkulu 0851-7829-0470.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Bang Freddy Lizzo lewat lagunya About Damn Time ya. Dan ini mungkin juga waktunya Tawam Pro 2 untuk Amazon MGM Studios ya akan mempensiunkan agent 007-nya alias James Bond ya, Tawam Pro 2 yang diperankan oleh terakhir itu ada Daniel Craig ya, Tawam Pro 2 ya. Dan dunia film dan Tawam Pro 2 Amazon MGM resmi memulai mencari pemeran baru buat jadi agent 007 alias James Bond, di mana proses castingnya digarap bareng oleh casting director keren yaitu ada Nina Gold yang sebelumnya sukses menangani Game of Thrones dan juga Star Wars ya, The Force Awakens. Dan untuk film Bond sendiri terbarunya nanti bakal disutradarai oleh Daniel Villeneuve, sosok di balik June dan Arrival ya. Sementara nama-nama kayak Jacob Elordi, kemudian Callum Turner sampai Aaron Taylor Johnson itu mulai ramai dijagoin fans buat jadi Bond baru nih, Tawam Pro 2 ya. Aduh, kalau Aaron Taylor sih kayaknya cukup ya, cukup cocok lah ya Tawam Pro 2 ya untuk memerankan tokoh 007 ya Tawam Pro 2, karena sosoknya itu ya seperti misterius gitu deh ya. Wah, pokoknya kita tunggu aja deh jagoan baru dari 007 James Bond Tawam Pro 2. Kalau kamu sendiri siapa nih yang paling cocok jadi 007 selanjutnya Tawam Pro 2? Kalau aku tontonin aja deh. Yang penting filmnya sesuai dengan ekspektasi yang seperti biasanya, yang selalu memberikan tontonan hiburan yang sangat luar biasa ya.

Malam Pro 2, Angie Cavallo lewat lagunya Sebatas Mimpi featuring Yovi Widianto ya. Dan teman Pro 2, sebagai informasi terakhir yang bisa Bida bagikan buat kalian, buat para pecinta drama Korea, mungkin ya ini ada kabar baru. Ada aktor muda Korea Selatan Won Kyu Bin resmi gabung di Moving season kedua, teman Pro 2. Kalian udah nonton dong Moving ya? Itu film ya seru banget lah pokoknya ya, penuh dengan misteri dan teka-teki gitu. Ini season kedua ini diproduksi oleh Disney Plus, dan aktor kelahiran 2004 ini bakal mengambil alih karakter Bung Sok ya, yang sebelumnya diperankan oleh Lee Jung Ha sebelum masuk wajib militer. Nah, nama Won Kyu Bin ini sendiri memang lagi naik banget teman Pro 2 setelah main di drama remaja Korea dan web drama hits, dan banyak banget gitu fans K-drama sekarang kayak penasaran gimana sih chemistry dia di season terbaru dari Moving bareng sama para pemeran-pemeran dia ya, film Moving teman Pro 2. Dan nanti akan, yang jelas kita bakal siap-siap melihat ya banyaknya yang jatuh hati sama visual dan actingnya dia. Nanti kira-kira kekuatannya bakal seperti apa ya teman Pro 2, jadi kita lihat aja kekuatan apa yang akan dimiliki sama Kyu Bin teman Pro 2. Tetap terus pantengin ya informasi-informasi terbaru seputar hiburan, film, musik dan lainnya di rri.co.id teman Pro 2. Jadi untuk kali ini di Santai Siang masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan, bakal video temenin dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara dan lainnya. Stay tune.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat. Langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisi

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran gitu ya, kalau perempuan itu sebenarnya mesin utama di rumah sekaligus di tempat kerja. Tapi sayangnya banyak banget perempuan itu justru lupa ngerawat dirinya sendiri, teman Pro 2. Pola makan terburu-buru lah, kurang tidur lah, kadang sampai stres numpuk ya, jadi tantangan sehari-hari banget ini. Nah, ternyata menurut pakar nutrisi kawasan Asia Pasifik ya, ketika perempuan itu mulai investasi pada kesehatan, mulai dari makan bergizi, cukup minum, sampai olahraga, wah itu dampaknya gak cuma buat diri sendiri, teman Pro 2. Keluarga, lingkungan kerja, bahkan generasi berikutnya itu juga ikut merasakan manfaatnya. Jadi ingat ya teman Pro 2, merawat diri itu bukan egois ya, tapi justru investasi buat banyak orang.

0: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Prodo FM.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu di sore hari ini. Teman Pro 2, bagaimana? Masih lancar semua kegiatannya? Semoga masih lancar teman Pro 2 apapun kegiatan kamu hari ini. Semoga terus digaspolkan, terus bisa diselesaikan dengan baik, dengan efisien juga teman Pro 2, biar nanti malamnya kamu punya waktu berkualitas untuk istirahat atau mengerjakan kegiatan yang hubungannya mungkin ke hobi atau ke sesuatu yang lebih santai teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa nih teman Pro 2 udah bikin konten TikTok estetik dan maksimal, tapi pas di upload, viewsnya malah seret dan anjlok drastis teman Pro 2. Nah, jangan langsung baper ya dan nuduh akun kamu kena shadow ban, yang mana artikel yang ada mengungkapkan kalau anjloknya views itu seringkali karena kesalahan taktik kita sendiri teman Pro 2. Faktor pertama dan yang paling krusial untuk algoritma TikTok saat ini adalah watch time alias durasi nontonnya. Kalau dalam 3 detik, di 3 detik pertama ya, penonton udah langsung skip video kamu, performa konten kamu bakal dinilai kurang menarik. Makanya bikin hook atau pembuka yang memancing rasa penasaran itu wajib hukumnya teman Pro 2. Selain itu, algoritma juga bakal otomatis membatasi distribusi kalau konten kamu dinilai repetitif atau membosankan karena gayanya itu-itu aja. Dan kebiasaan buruk seperti sering menghapus video lalu di-upload ulang tanpa perubahan, atau hobi pakai hashtag umum yang tidak relevan kayak tanda pagar FYP atau viral, justru bikin performa akun kamu jadi kurang stabil teman Pro 2. Makanya yang tadi viewsnya juga bisa menurun. Dan karena kreativitas itu menuntut kita untuk terus berinovasi ya, jadi memang kita harus cerdas-cerdas untuk terus mengevaluasi dan memberikan variasi pada konten daripada terus memakai cara lama yang sudah dibaca oleh algoritma teman Pro 2. Dan biar konten kamu tidak langsung melesat dan bisa langsung melesat maksudnya ke FYP ya, kamu coba perhatikan juga jam upload terbaik, mulai dari jam makan siang, habis maghrib, atau malam hari antara jam 7 sampai 10 malam nanti teman Pro 2. Good luck kalau kamu memang berencana untuk berkarir untuk fokus ke bidang ini ya, karena memang menjanjikan dari segi finansial. Semoga berhasil teman Pro 2, dan kalau udah berhasil jangan lupa mampir ke Pro 2 ya.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelang namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Hari ini masih bersama Andrian, teman Pro 2. Kita sudah berada pada pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Udah pada di rumah belum, teman Pro 2? Semoga menikmati waktu setelah pulang kerja ini dengan

Dan menyenangkan Demam Pro 2 yang masih di jalan juga hati-hati di jalan. Dan Demam Pro 2 menyusul pengumuman resmi pemerintah kalau Idul Adha bakal jatuh serentak di hari Rabu 27 Mei nanti. Ada kabar yang benar-benar bisa bikin kita tenang nih, di mana dari dalam kota kita sendiri ya, ini pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pangan dan Pertanian atau Dispangtan memastikan kalau seluruh hewan kurban yang ada di Kota Bengkulu dalam kondisi yang sehat, prima, dan pastinya layak syariat untuk disembelih. Teman Pro 2, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dr. Hewan Heni Kusuma Dewi, dalam dialog Bengkulu Menyapa di Pro 1 pagi tadi. Teman Pro 2, mungkin kamu ada juga yang tadi sempat mengikuti ya. Dan tim medis di Dispangtan ternyata juga sudah turun ke lapangan sejak beberapa minggu terakhir untuk melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan menjaga kebersihan kandang juga, hingga memberikan vaksinasi PMK dan jembrana ke tingkat peternak. Dan pengawasan ketat ini akan terus berlanjut sampai ke titik-titik lapak penjualan menjelang hari H nanti, teman berdua. Jadi kamu dan keluarga nggak perlu cemas ya, karena ibadah yang terbaik adalah ibadah yang dipersiapkan dengan penuh kehati-hatian, dan memang akan lebih berkah kurban kita kalau memastikan hewan yang dipilih benar-benar sehat dan sesuai dengan syariat. Dan Dispangtan juga menghimbau agar kita membelinya di lapak resmi yang sudah diawasi petugas, teman Pro 2 ya. Nah, dan kalau di lingkungan tempat tinggal kamu sudah mulai kelihatan banyak lapak kurban yang bisa untuk diakses dan lihat kesehatannya, mungkin kamu juga bisa cek langsung, teman Pro 2. Dan kalau ada info-info juga terkait hal ini, atau kamu punya info-info tentang kesehatan hewan-hewan ternak lainnya yang mungkin perlu perhatian dari pemerintah, kamu juga bisa kasih tahu Pro 2, teman Pro 2. Atau kalau mau di acara khusus, ada Halo RRI juga di Pro 1, boleh kapan-kapan mampir juga di sana ya. Dan kita masih tetap menemani kamu di hari ini dengan lagu-lagu enak hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di sore ceria hari ini. Kita lanjut dulu, teman Pro 2. Ada Blackpink dengan Go yang akan segera hadir di ruang dengar kamu untuk hari ini.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Radio Republik of Indonesia.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana surat bisa terkirim dalam hitungan detik melintasi jarak ribuan kilometer? Jauh sebelum internet menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita, tepatnya di tahun 1969, sebuah proyek bernama ARPANET menjadi cikal bakal lahirnya email. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan penelitian. Namun, tokoh sentral yang benar-benar menciptakan sistem email modern adalah seorang programmer bernama Ray Tomlinson. Di tahun 1971, saat bekerja di bawah proyek ARPANET, Tomlinson berhasil mengembangkan sebuah sistem yang memungkinkan pesan dikirim antar pengguna dalam jaringan yang sama. Inilah momen bersejarah yang menjadi tonggak awal era komunikasi digital. Dan tahukah Anda, Ray Tomlinson juga yang pertama kali menggunakan simbol @ dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: tunai.
1: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Teman Pro 2, terima kasih kamu masih memilih Pro 2 untuk menemani kamu di hari ini. Teman Pro 2, kita sudah berada pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Selamat istirahat untuk kamu yang udah tiba di rumah, yang udah menyelesaikan semua rutinitas kamu hari ini, teman Pro 2, dan butuh teman untuk melewati malam ini. Jangan khawatir karena Pro 2 akan menemani kamu di malam hari ini hingga pukul 24 ya, untuk hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum itu, pada pukul 19 nanti Pro 2 akan ngajak kamu untuk menyimak musik live chat edisi hari ini di 19 Mei 2026, teman Pro 2. Nanti bakal ada tantri kotak yang akan menemani ruang dengar kamu, teman Pro 2, di hari ini. Kamu juga bisa tanya-tanya nih kalau kamu mau tahu apa kesibukan tantri akhir-akhir ini, karya-karya terbarunya. Nanti bisa gabung di 0811 800 105. Kita lanjut dulu, teman Pro 2. Selanjutnya ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia yang akan segera hadir menemani ruang dengar kamu.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu.
1: Info Pro 2.
0: K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan. Dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri.
1: Yeay, halo.
0: Aduh, seru
1: banget. Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih?
1: Masih jadi sore. Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya?
1: Ya,
0: ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa malam. Kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya
1: jadi,
0: siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu? Yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih,
1: jadi ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita judges waktu kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band ya, itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band, kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006?
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan bandnya ke Wanted namanya. Abis
1: itu
0: Dream Band.
1: Share di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Di TV, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Nah, terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya.
0: Ya,
1: betul.
0: itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar, benar banget.
0: Ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tantri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi Dream
0: Band
1: 2005.
0: Yang lain. Oh, 2005.
1: Band yang lain.
0: Band yang lain ya.
1: Kalau Kota kan 2004. Kalau aku 2005, 2005 aku sama Ares,
0: Wakil
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tantri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound, terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya, kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Semuanya tuh suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: katanya. Benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih, yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibesnya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh,

0: terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
1: belum
0: gak kepikiran ke sana.
1: Karena mungkin gitu. Sekarang mereka kan gampang itu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset. Kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
0: bebas
1: gitu ya. Mungkin itu
0: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, nggak ada, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
1: ikut.
0: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band-band sebut nama nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain gitu.
1: Oh itu, nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
0: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
1: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
0: Beda banget.
1: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada Tantri gitu kan. Wah, kok Tantri bukan Kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya Tantri sendirian gak sih?
0: Ini debut pertama aku solo sih.
1: Wah kan?
0: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke kolaborasi.
1: Project. Oh, kolaborasi.
0: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al Munawar itu nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari Kotak enggak sama sekali?
1: Jadi ya, aku langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
0: Aku permit sama anak-anak Kotak untuk merilis karya ini karena ini karya ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama Kotak karena terlalu humanis banget ya.
1: Dan kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
0: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan. Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah nggak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
1: Oh gitu, jadi emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
0: Yang paling support ya memang Arda ya,
1: pasti
0: karena
1: ya
0: kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
1: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
0: bareng-bareng
1: kerja ini, oke.
0: Okay. Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
1: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama Kotak, kita penasaran banget sih, ini Tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya ibu pekerja ya?
0: Betul.
1: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, butuh untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya?
1: Iya betul. Gitu. Karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan Tantri Kotak banget gitu. Tantri Kotak kan terlihatnya tuh strong
0: garang gitu ya.
1: Orang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh enggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh enggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata aku gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu enggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi? Anaknya mau sama siapa? Terus gimana nanti anaknya? Itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku gak bisa nemenin. Itu buat aku tuh, aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya gini-gini, tapi pas masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu, aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh-butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang, kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka itu tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku ngetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku, dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
0: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
1: Aku emosional, sorry ya.
0: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalanin sendiri dan kita yakin banget gitu loh, banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
1: Boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu Ibu Pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Antri?
1: Jumat kemarin,
0: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan Ibu Pekerja.

0: Bunda Superwoman ku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya,
1: ya
0: kan? Gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devour it gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwoman ku itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Itu aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak aduh ya ampun, pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang gak bisa nih, ini lagu aku gak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku gak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka gak ngerasa salah gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gue gak usah masukin daycare itu, tau gitu gue gak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti ya, yang ada di lagu tadi itu kan ya. Gak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: Dan itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang gak ada pilihan lain gitu ya, mau gak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja. Dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang?
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan sebelum
0: melahirkan. Kan? Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan, jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kota, itu dahsyat banget itu harus pisah pertama kali sama anak, rasanya wah enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling paling apa ya, cukup nyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh? Di belakang
1: itu anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua jadi
0: gitu. Gak apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi.
1: Kara suka nyanyi, anak. Oh, yang pertama memang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh, udah.
1: Judulnya Main Sama Aku. Oh. Tapi udah lama banget sih, udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini gimana, mereka exciting banget dong pasti.
1: Marah sih. Yang excited banget justru adeknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya dia nggak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya mukaku doang. Dia nanya, mukaku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, nggak dihargai kreditnya.
1: Tenang,
0: dibidulirkan ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: Notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belet-beletnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Gitu. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget loh.
1: Video klip jelasnya, tidak ada buzzer-nya, dan alhamdulillah buzzer-nya adalah ibu-ibu pekerja yang mendengar.
0: Iya. Jangan salah, ibu-ibu, mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya tadi, kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang apa ya, yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu, nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegetar gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya. Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah. Kayak lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda.
1: Enggak tahu.
0: Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomongin
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita atau belum ya? Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkau sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget. Sampai anak-anak kotak lain-lain cua meluk, tenang, apa segala macam. Karena mau tidak mau aku manggung, itu titik terberat aku sih. Aku manggung, udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, bisa nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi nanti Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya. Ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, makasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi masih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu, makasih ya selama ini. Akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak, wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget. Alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Bener, dan kayaknya kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada video di YouTube. Lirik,
0: di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibu-ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Kami boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit
1: ref-nya, boleh dong.
0: Kasih ke kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam sama buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye.
2: Music Live Chat, Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2, bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Dan kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Hey, selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan setelah tadi kita gabung di Pro 2 Jakarta ya, ada Tantri Kotak, tapi bawa nama pribadi, dia Tantri gitu untuk single terbarunya. Wow, keren banget. Udah ngobrol bareng Pro 2 Jakarta. Dan balik lagi ke Pro 2 Bengkulu untuk nemenin kalian semua di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Di segmen ini kita ada di update informasi dari komunitas juga, dan ada beberapa informasi dari Kota Bengkulu juga. Terus nanti jam 21 itu saatnya sharing time. Kalian bisa curhat, bisa request, bisa ngobrol bareng Dika juga, bisa cerita-cerita, oke? Ya udah deh ya, pokoknya buat kalian semua happy aja di malam ini. Jangan sedih-sedih karena tentunya lagu-lagu enak udah dikasih siapin buat temenin kalian semua deh. Buat kalian yang lagi pada kerja malam ini, lagi pada ngasoy aja gitu, atau lagi di jalan nih, selamat malam aja buat kalian semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Toba Pro 2, ada kabar menarik nih buat kalian yang mungkin berprofesi sebagai seorang fotografer ya. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif atau Ekraf, itu menegaskan komitmen mereka dalam mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Ini dilakukan dan akan dimulai melalui penguatan ekosistem kreatif yang terintegritas dan berkelanjutan. Jadi, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kalau upaya itu membutuhkan ruang kolaborasi untuk mempertemukan penggiat ekonomi kreatif, di antaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi, hingga berbagai pemangku kepentingan. Gitu ya. Jadi, penguatan fotografi itu memerlukan keterlibatan pemangku kepentingan dan kolaborasi dari banyak pihak katanya. Selain akses pasar, pemerintah juga menyoroti peningkatan kualitas SDM kreatif, di mana perlindungan hak cipta dinilai juga penting untuk menjaga keberlangsungan industri fotografi nasional. Keren banget ya. Sekarang itu kalau ngelihat fotografi nasional ya, dunia fotografi nasional, sekarang itu banyak banget fotografer tersebar di seluruh Indonesia. Dengan besarnya sosial media, kita tuh bisa melihat banyak banget foto-foto bagus berseliweran lewat FYP kita, lewat beranda Instagram kita. Pokoknya di timeline kita tuh bisa aja tuh penuh dengan foto-foto bagus. Nah, itu lahir dari para fotografer, baik itu yang senior maupun yang udah junior gitu ya. Dan nah, mereka dia butuh ruang gitu ya, butuh support dari pemerintah juga supaya mereka bisa berkembang lebih besar tentunya. Oke, biar tetap fokus, tidak ngeblur gitu ya, tidak rabun lah kalau kata Bernadia sih, rabun jauh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kapan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pro 2 FM.

Lanjut teman Pro 2 di 105.1 Pro 2 FM, bukul teman terbaik kamu ya. Selamat malam untuk semuanya, buat teman-teman yang lagi dengerin di 105.1 FM. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Kita masih dari rri.co.id untuk informasi seputar community dan juga kegiatan-kegiatan menarik ya dari komunitas tentunya. Nah, teman Pro 2, Jakarta Illustrator Creative Art Fair atau GICCAF 2026 kembali hadir sebagai ruang temu pelaku kreatif, dan acara ini tuh untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat seni visual nasional. Panitia melibatkan kurator dari berbagai disiplin ilmu untuk menyeleksi karya-karya para kreator dengan tujuannya tentunya menghadirkan perspektif yang beragam dalam penilaian karya ilustrasi ini. Ajis 2000 turut bergabung untuk memberikan perspektif hiburan populer, sementara Serina Munaf menilai kategori Sparks untuk talenta baru. Kehadiran mereka memberi pandangan segar terhadap kreativitas generasi muda dan penilaian fokus pada insting serta suara artistik kreator baru. Jadi ini sebuah proyek yang menurut Dika cukup menarik gitu ya. Jadi ada para ilustrator tuh dinilai sama orang-orang dari berbagai genre gitu. Ajis 2000 kita tahu dari stand up comedian, Serina Munaf dari musisi, dan juga sekaligus seorang aktris ya. Menarik ya, jadi sekarang itu Indonesia tuh sebenarnya memang gak kekurangan banyak orang bertalenta gitu ya. Jadi ketika ada ruang, banyak tuh orang Indonesia yang bisa ambil kesempatan untuk menunjukkan potensinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Nah, teman Pro 2, buat kalian yang mungkin suka main Free Fire, sekarang Free Fire tuh ada update baru dan mereka kolaborasi sama Gintama. Wah, keren nih ya. Jadi Garena Indonesia resmi mengumumkan kolaborasi spesial antara Free Fire dengan Gintama beserta spin-off Mr. Genpachi Zeniclass, di mana kolaborasi ini secara global akan berlangsung mulai tanggal 24 April hingga 23 Mei 2026. Berarti bentar lagi mau selesai ya sebenarnya ya. Jadi kolaborasi ini akan dipenuhi oleh aksi humor dan berbagai karakter ikon seperti Gintoki, Sakata, Kagura, dan Elizabeth ke dalam arena Free Fire. Jadi ini akan menghadirkan perpaduan aksi intens dan komedi khas Gintama dalam pengalaman bermain yang lebih fresh dengan karakter yang baru tentunya ya. Nah, ngomongin tentang game-game seperti ini yang dimainin secara mobile, itu tuh banyak sekali ya. Banyak sekali karakter-karakter yang bermunculan, banyak collab-collab juga sama karakter-karakter anime gitu ya. Seperti Gintama, Free Fire, kalau PUBG Mobile tuh ada kemarin sempat collab macam-macam lah. Ada yang sama banyak ya, PUBG ini kan lupa ada Alan Walker lah gitu ya kan, yang legend banget. Kemudian ada apa nih, Sukuna tuh hampir lupa di filmnya ada. Wah, lagi error nih. Tapi buat kalian pecinta anime sih memang pada nunggu pasti ya, kolaborasi sama tokoh-tokoh anime itu jadi bikin seru gitu gitu, kita main game kayak wah aku dapat skin ini nih gitu. Iya. Oke. Kali ini kita lanjut dulu deh teman Pro 2. Satu lagu dari lumayan lama ini lagu, tapi berkesan. Ego ya. Karena aku punya kamu.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, kultum terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada Nabila Takia dan kita di menit akhir untuk segmen community kita ya. Jadi abis ini, request sih, jam 21 ini bakal seru banget. Kita bakal nemenin kalian dengan cerita-cerita seru dari yang lagi dengerin siaran kita di malam ini. Oke, nanti kalian bisa join. Kalau kalian gak mau nelpon, dikain telepon kalian juga boleh. Yang penting kita cerita-cerita, kalian bisa request juga. Ya, dua lagu terakhir untuk segmen ini ada Curtis dan For Revenge untuk kalian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2.

Ada The Massive Love at Hillville, teman Pro 2, dan kita udah di sharing time untuk malam ini ya. Jadi ini dia tempat di mana kalian bisa berkeluh kesah dan cerita bareng kita di sini ya. Jadi silakan aja kalau kalian mau ikutan gabung. Kita ada di Jaga Malam Sharing Time malam ini bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Jadi yang mau request, mau cerita, mau curhat, ini dia tempatnya. Kita tunggu sampai jam berapa ya? Jam 11 malam, jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita juga akan mulai live di TikTok. Jadi silahkan bergabung di TikTok juga. Karena di TikTok kita bakal, kalian bisa nonton radionya ya. Jadi buat yang lagi dengerin

Satu lagu dari Enau featuring Ari Lesmana lewat sesi potret. Wow, lagunya bagus banget ya. Lagu ini ngebuka kebersamaan kita nih di sharing time jaga malam sampai jam 23 di kanemenin kalian semua. Jadi buat yang mau ikutan request tuh kalian bisa di sini tempatnya. Sekaligus buat yang mau cerita, mau sharing, mau curhat, ini dia tempatnya ya teman Pro 2 ya. Kalian mau cerita apapun di sini kita yuk kita jabanin. Buat yang mau cerita langsung live, mau di telepon, itu kalian bisa ke WA di 0811 732 2330. Jadi nanti kalian tinggal kirim pesan aja kalau mau cerita apa, nanti kita yang bakal telepon kalian dari studio gitu ya. Atau kalian mau telepon langsung juga bisa di sini sih. Cuman kalau enaknya tuh kalian mau cerita, kalian ceritain apa yang pengen kalian ceritain gitu ya, mau curhat juga. Nah, kita ngobrol nih. Jadi malam ini yang dengerin di 105,1 FM, kalian juga bisa nonton radio kita di TikTok, di akun TikTok @pro2 Bengkulu. Jadi malam semuanya, hai buat warga TikTok yang udah mulai masuk ke streaming ini. Sekaligus kalian juga bisa, kalau pesan kalian agak panjang nih di kolom chat kan biasa terbatas ya, kalian bisa ke WA 0811 732 2330. Mau request lagu boleh, mau cerita boleh. Kita bakal ngangkat topik malam ini untuk obrolan kita kurang lebih 2 kali 50 menit ya, sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Halo semuanya, kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok. Ada Kucai Project, ada Debi, ada Weni, ada Fatmawati, ada Hani. Pertama, Kucai Project

langsung request. Ntar ya, request boleh tapi kalian harus ikutan komentar dulu sama temanya di malam ini ya. Oke, sampai jam 23. Jadi kayak bakal nemenin kalian semua di jaga malam untuk edisi hari ini di hari Selasa ya, 19 Mei 2026. Gak berasa ya, kita udah mau masuk tanggal 20, udah mau 20 hari aja di bulan Mei, teman Pro 2. Bentar lagi juga mungkin akan memasuki, bukan mungkin lagi sih, kita akan masuk ke Idul Adha, mau kurban akhir bulan nih. Ya udah prepare apa aja nih kalian untuk ngadepin lebaran kedua kita nih di tahun ini ya. Ya udah deh, sambil nungguin kalian yang mau ikutan komen cerita bareng kita di sini, mau ikutan sharing juga. Kita ke Sabrina Leonor dulu, sembuh kembali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

35,1 Pro 2FM pukul teman terbaik kamu. Malam semuanya, hey, rame sekali di TikTok ya. Halo warga TikTok semuanya, salam kenal, selamat bergabung semuanya. Yang lagi dengerin di radio di 105,1 FM juga malam buat kalian semua. Thank you ya udah dengerin, dan kita akan mulai membacakan beberapa warga-warga curhatan-curhatan warga TikTok dan juga curhatan-curhatan warga di WA nih ya, di 0811 7322330 ya. Jadi tema malam hari ini adalah gimana cara nolak teman yang mau ngutang. Nah, gimana cara nolak teman yang mau ngutang? Kalian kan pasti pernah ya punya teman itu yang entah dari mana gitu ya, udah lama gak ada kabar, tiba-tiba dia mau aja ngutang gitu. Sebagai orang yang gak enakan, mungkin ada beberapa orang yang susah gitu ya. Ya udah dikasih, cuma kadang efeknya domino gitu. Ya kalau misalnya teman kalian tuh amanah, tapi kayak banyak kejadiannya kagak dibalikin gitu ya uangnya. Ya udah kita baca dulu deh komentar-komentar di TikTok malam ini ya. Ada Wulan Mulet. Dia belum ngomentarin tema, tapi dia mau salam buat teman-temannya. Ada Asya Maulana, ada Fadli, ada Asya Maulana di Tebeng, Fadli di Sukamrindu, Lesti di Bentiring katanya gitu. Terus ada Tantowi, dia bilang caranya nolak tuh bang, ajak nangis bareng-bareng gitu ya. Ajak nangis bareng-bareng, gimana maksudnya tuh ngajak nangis bareng-bareng? Salam kenal dari Semarang, salam kenal juga buat Tantowi ya. Terus ada Dian Kulunyun dari Soal Lebar, hadir bang. Oke, selamat bergabung. Nah ada Fatma nih, dia bilang kalau versinya si Fatma, dia bilang cara nolaknya kita dengerin dulu tuh. Dia alasannya minjem untuk apa? Terus kita lihat tuh apa reaksi dia. Reaksi gimana tuh maksudnya? Okay. Kalau Tantowi mau request lagu Kenangan Indah buat saudara di Ketaun Bukit Makmur, sehat selalu. Okay, nanti kita coba masukin ke playlist ya. Salam kenal juga buat Merden. Terus ada Dian, tadi udah juga dikasih apa? Ada Aquarius dari Curup. Ada Hikmah dari Kalsal, Kalimantan Selatan. Wih, jauh banget ya. Kadang dari TikTok cukup random ya, teman Pro 2. Bisa kemana-mana ya. Kalian yang di luar kota, mau ngobrol nggak di sini? Kalau ada nih dari teman-teman di TikTok yang lagi dengerin kita lewat TikTok gitu ya. Kita open buat telepon balik kalian. Buat kalian yang mau cerita pengalaman kalian pernah diutangin sama teman atau enggak gitu ya. Buat yang mau cerita live langsung di TikTok ini, kita bakal telepon kalian semua. Jadi buat yang mau ditelepon, kalian bisa ke nomor WA ini. Kalian tinggal WA aja nama siapa, terus telepon dong gitu. Aku mau cerita, kita bakal telepon kalian. Jadi kalian bisa langsung ngobrol bareng kita di sini, didengerin sama teman-teman di TikTok, didengerin sama teman-teman yang ada di radio ya. Ada berani cerita tentang pengalaman hutang piutang ini yang menarik banget ya. Pasti seru ya. Pasti cerita pada aneh gitu ya. Kalau Kucai dia bilang cara nolaknya hidupin lagu Termiskin di Dunia. Kalau Dian sih, kalau sama temen susah bang. Kalau ada uang sih kasih pinjem ya. Tapi sih kelasnya biar kalau nggak balik tuh nggak benci. Nah ini benar nih. Ini Rika sepakat sama Dian ya. Kadang kita tuh udah temenan lama gitu ya. Kadang teman butuh, ya udah gitu. Kita coba bantu sebisa mungkin gitu dengan nominal yang ya udah kita kayak ikhlasin gitu. Kalau misalnya kagak balik, ya udah gitu. Itu udah anggap kita sedekah gitu, ketimbang ngasih nominal yang mungkin cukup besar dan kita juga lumayan berat gitu ya untuk bisa ngasih pinjem. Ya cara satu-satunya ya kayak gitu ya, biar tetap berteman gitu ya. Ada abang lagi terus. Lah saya libur tuh dari kemarin, baru-baru ini nongol nih, gimana tuh tiba-tiba ada saya lagi gitu ya. Ya oke, kita lanjut ya teman Pro 2 ke lagu dari ini. Ada yang mau dengerin Samson Kenangan Terindah. Nanti kita bakal beberapa lagu yang dari WA, juga ada yang WhatsApp barusan mau dengerin Angie Carvalho. Nanti kita coba masukin ke playlist ya. Oke, kita dengerin dulu. Jadi masih ditunggu untuk komentar kalian semua ya teman Pro 2 di malam ini.

Itu lagu ini ya, lagu pedes, perih gitu, remuk gitu katanya. Angie Carvalho itu lagi rame di request juga. Jadi setiap request kayak ada aja gitu yang request Angie Carvalho. Ya udah kita puterin. Jadi buat yang tadi request ya udah dipenuhin tuh permintaannya. Oke, okay, jadi malam ini kita punya tema gimana cara nolak teman yang mau ngutang. Jadi buat kalian yang mau request boleh, tapi kalian komentar dulu tuh gimana cara kalian nolak ya kalau misalnya ada teman kalian tuh mau ngutang. Dengan bahasa yang seperti apa yang kalian tolak? Nah, kalau kalian udah ikut komentar, kalian boleh request lagu. Daftar antrian lagu lumayan banyak juga nih. Kita coba baca dulu komentar-komentar dari warga TikTok kita ya. Jadi buat yang lagi dengerin di 105,1 FM, kalian mau ikutan komen juga boleh. Kalau kalian mau mampir, mau nonton radio ini, kalian bisa mampir ke akun TikToknya Pro2 Bengkulu di @Pro2Bengkulu, 2-nya pakai angka. Oke. Ya, jadi kalau kita scroll ke atas banyak sekali ya komentar-komentar dari tadi ya untuk ngomongin tentang cara nolak gitu ya. Gimana kalau ada teman tuh nolak kayak gimana gitu kalau dia mau ngutang. Ada Sari Acel, dia bilang ngomong aja belum ada duit, belum gajian. Terus ada Dian Kulunyun tadi, salamnya buat teman-teman, buat keluarga. Oh, dia lagi di Taiwan ngerantau tadi, dia bilang gitu. Ya, terus ada yang dari Kaur juga, halo. Ada Charles, dia bilang kalau aku sih nggak aku kasih, bilang aja duitnya mau dipakai soalnya keperluan aku lebih penting. Nah, itu bisa juga sih kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya butuh orang dengan hati yang tega gitu ya untuk bisa menolak supaya teman tuh nggak minjam. Kalau Cuke dia bilang maaf ya bang, lagi tanggal tua jadi gak ada uang gitu. Assalamualaikum, salam kenal dari kota mana? Halo Yulianti di TikTok, dia dari kota mana ya. Ada Ranggi, dia bilang kalau aku sih bang, katakan terus terang jika saat ini anda tidak memiliki dana lebih karena titik-titik gitu ya. Nolak teman mau ngutang blokir dulu WA-nya bang. Itu benar juga sih. Tapi ya sebenarnya ya tidak ada salahnya untuk meminjamkan uang kepada teman. Tapi ya memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi si teman ini gitu. Yang pertama, apakah dia memang benar-benar orang yang kayak friend banget tuh sama kita. Kita udah tahu dia gimana gitu ya, dan kita tahu kehidupannya seperti apa. Bukan teman-teman yang udah lama gak punya kabar, tiba-tiba datang, tiba-tiba WA, tiba-tiba nanya kabar, dan tiba-tiba pinjam uang. Itu tuh kayak etikanya kurang nggak sih teman, ya kan? Nah kalau versi Rivi, dia bilang maaf bro, lagi butuh banget duit buat kirim ke ortu. Itu cara nolaknya ya. Oke, salam kenal dari RRI Palu. Wow, ada teman-teman PEP dari RRI Palu. Halo Cuke, jauh juga dari Palu ya. Kalau Yulianti dia bilang maaf dulu bro, lagi nggak ada uang nih gitu. Oke, itu dia beberapa cerita komentar-komentar dari teman-teman. Jadi yang udah komentar kalian udah boleh request lagu. Tadi ada yang mau request Samson di ujung jalan. Ada yang... By the way, Budi Doremi tadi udah kita puter gak sih? Oh, belum ya? Belum ya? Belum ya kayaknya. Oh, belum. Nanti oke ya, Budi Doremi nanti kita cobain ya. Coba masukin ke playlist ya. Setia Bin kita gak punya, Ranggi. Jadi kalau mau request mungkin yang lain ya. Keisha Lefronka, it's okay, kita punya Keisha Lefronka, oke? Okay? Yaudah deh, kita ke Samson dulu di ujung jalan nih buat siapa deh? Charles tadi ya. Sekali lagi, kalau kalian mau ngobrol langsung, mau kita telepon dari studio, kalian WA kesini, biar kita bisa live langsung ngobrol sama kalian soal utang-utangan ini.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produza FM.

Ada Tata Janeta, Korbanmu. Wah, Tata Janeta sih the best ya suaranya. Hai semuanya, selamat malam semuanya. Masih di Jaga Malam, masih di Sharing Time malam ini. Tema kita malam ini adalah gimana cara nolak teman yang mau ngutang. Kalian mungkin punya banyak jawaban, banyak versi. Makanya Erika mau kumpulin nih jawaban kalian semua. Kalau kalian, versi kalian nih, kalau ada teman mau pinjam uang, gimana nih cara kalian ngasih pengertian ke dia gitu. Kalau seandainya memang kalian gak mau minjemin sih ya. Oke, selamat malam. Ada komentar dari WA ya, kita baca dulu. Ada halo, namanya siapa nih, gak nyebutin nama, tapi dia dari WA di 7220. Kalau cara aku nolak teman yang mau ngutang, aku kasih aja uang 50.000, terus aku bilang aku bisanya segini sih kelasnya gitu. Dibalikin kalau ada rejeki. Nah, mereka yang ngutang gak bakal berani lagi minjem karena udah pernah ngutang dan gak dibalikin gitu. Ya gitu sih. Ya kebanyakan gitu ya, biar levelnya tuh kayak kita kasih tapi di nominal yang gak dia minta gitu. Jadi sebisa kita ngasih. Kebanyakan sih memang kayak gitu strateginya ya. Kalau dari Zevia dia bilang, sebelum dia minjem saya bakal ngeluh duluan bang. Wah bener sih, keren sih, iya bener ya gitu. Jadi dia ngeluh, aduh kayaknya keuangan lagi ini nih, boleh gak? Aduh saya juga, wah baru ini nih duit hilang gitu ya. Ya deh, Zevia dibilang salam buat semua manusia di muka bumi, salam kenal aja. Jadi buat kalian yang lagi dengerin nih di 105,1 FM lewat perangkat radio kalian, entah kalian di kamar tidur lah, entah kalian lagi di jalannya di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum, di mobil gitu ya. Atau mungkin yang lagi pada jualan, lagi buka lapak malam ini, jualan apapun kalian, makanan, minuman, malam semuanya. Terima kasih masih dengerin Pro 2 ya di malam ini. Jadi tema besarnya adalah gimana cara kalian nolak teman yang mau ngutang. Versi kalian ya, gimana tuh kalau kalian. Nah, kalau ada yang mau cerita langsung, mau ditelepon, Dika bakal telepon kalian lewat, kalian tinggal WA kita aja, bang aku mau ngobrol dong. Ya udah, ntar aku yang telepon kalian. Kalian bisa ngobrol langsung nih, interaksi nih, biar didengerin sama teman-teman yang ada di TikTok, biar didengerin juga sama teman-teman yang ada di radio. Kalau mau ikut request boleh. Requestannya gampang banget, cara syaratnya cuma kalian komentar aja sama tema kita malam ini. Gimana sih cara kalian nolak teman yang mau ngutang? Ya kalian pasti punya cara ya. Oke, sambil nungguin yang mau ikutan komen lagi di sharing time kita dengan tema kita gimana cara nolak teman yang ngutang, kita dengerin dulu ini lagu yang pesannya tuh dalam banget. Di era dia lagu keluar ini kayak semua orang pakai lagu ini gitu loh, buat ngasih tahu kalau sebenarnya aku tuh nungguin kamu, aku tuh jagain kamu sampai akhirnya tiba. Ish.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

5 Minutes sama Ramada ditunggu ya. Karena ngantri nih banyak bener ya. Tema malam ini masih tentang gimana sih cara kalian nolak teman yang mau ngutang. Begitu ada teman menghubungi kalian dan tiba-tiba pinjam uang, gimana sih cara kalian menolaknya? Tadi udah banyak banget yang komentar gitu ya. Ada Zevia, kemudian ada Wulan, ada Charles. Macem-macem nih yang join ya. Ini benar ya temanya gini, benar. Seperti biasa ya, ada Sekar A yang nongol di TikTok yang menyumbangkan 1000 like biasanya setiap dia nongol gitu ya, dengan effortnya gitu ya. Jadi saya memprediksi ya, kalau Sekar A ini dia ngetapnya kayak mending dong gitu ya. Wah, jadi tema malam ini adalah gimana cara kalian nolak teman yang mau ngutang atau teman yang tiap datang bandar bang. Juta 200. Oke lah ya. Kita baca dulu di WA nih. Kalau aku sih kasih seikhlas aja bang ya, biar kagak sakit hati gitu. Kalau dia minjem berapa pokoknya kasih yang aku mampu aja. Wah. Betul. Tapi kebanyakan gitu ya. Jadi kalau ada teman, boleh gak bro pinjam 1 juta? Aduh saya ada 1000 nih, kasih 1000-nya gimana gitu. Iya kan. Terus kalau dari Kagil, Kagil di TikTok, dibilang tips nolak teman cewek yang pengen, ah gimana maksudnya? Tips menolak teman cewek yang pengen nginap karena hujan di luar. Apa nih, kagak ada nih tema kita ngutang. Kemana nih, halu ya. Kagil halu ya teman-teman. Jadi silakan ya. Gimana cara kalian nolak teman kalian yang tiba-tiba mau ngutang? Cara gimana? Terus kalau ngomongin tentang pengalaman soal utang piutang, kalau Dika pribadi ya, sampai sekarang tuh masih ada teman yang ngutang dan dia enggak bayar gisi. Sumpah tuh. Akhirnya tuh berpikir udah capek bener nagihnya. Jadi memang kadang ya akhirnya di fase kayak ya udahlah mending ini deh, mending enggak ngasih pinjem sekalian gitu. Kecuali itu beneran teman yang literally dekat gitu ya. Tapi kalau kayak teman say hi, apalagi yang kebanyakan terjadi tuh WhatsApp-nya biasa tuh dimulai dengan kata-kata apa kabar bro deh gitu. Nah, ya kan nanya kabar dulu. Itu kayak template orang mau pinjam utang tuh, mau pinjam uang tuh gitu kali ya. Nanya kabar dulu gitu ya kan. Nah, padahal sebelumnya tuh enggak pernah ada interaksi gitu ya. Bayangin aja orang yang mungkin kalian udah enggak lost contact setahun gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang nanya kabar. Nah, the end of the chat gitu ya. Endingnya kira-kira bisa berasa enggak, bro? Nah, itu bahasa bunglu tuh. Males sih gitu ya, giliran kayak gitu. Susah ya. Padahal tuh kadang ya, ketika kita udah minjam duit ya gitu. Wah, ini tuh template baru dari Sekar A. Sukses nian kau kini dah, ucap seseorang yang mau pinjam duit. Kadang tuh jadi serba salah ya, ketika kalian tuh dapat sebuah pencapaian, ya kan? Dan kalian dapat pencapaian terus kalian publish di sosial media, risikonya tuh dua. Satu, orang happy. Dua, orang minjem duit sama kalian sih. kita coret dulu orang yang gak suka ya. Ada dua deh sebenarnya. Satu, orang tuh ikut happy. Yang kedua, wah ini kesempatan nih, minjem duit gitu ya kan. Karena itu kayak sering terjadi gitu. Apalagi kayak wah banyak job misalnya kelihatan, atau gak habis apa gitu. Wah ada aja tuh orang minjem duit. Kenapa ya, orang kayak bisa mengendus gitu ya kan. Wah banyak duit nih gitu. Tapi kan itu membuat kita jadi tidak rela, seperti kata 5 minutes.

Jadi kita tuh jangan memaksakan rindu ya. Kalau kata Ivan Seventeen, lagu yang lagi hits di mana-mana, lagi banyak juga yang make soundsnya gitu ya. Mungkin salah satu di antara kalian yang lagi dengerin radio tuh juga suka sama lagu ini. Wow, ada Abang Egoy, Ego Andriano, gimana Go? Apa kabar Go? Ego ini keren banget ya. Bisa dibilang nih kreator yang peduli sama ODGJ, keren gitu ya. Ada ya mungkin kalian yang lagi nonton di TikTok nih, mampir-mampir tuh ke TikToknya Bang Ego, itu banyak konten-konten keren gitu ya. Orang Bengkulu nih ya. Oke, jadi tema malam ini adalah gimana cara kalian nolak kalau teman ada yang mengutang. Ada Yasser Indo di TikTok, dia bilang, agar jangan ada dusta, saya pinjam dulu 1 juta. Mana nak pinjam 1 juta? Berapa 1 juta? Agak sesak gitu ya. Pesan untuk yang sering mau pinjam uang, hey kawan, anda kira saya CEO yang sedang menyamar gitu katanya. Ya sukses juga untuk Ego itu. Sama-sama udah mulai YouTube 2017, udah lama ya. Sekarang udah 2026, udah 9 tahun guys. Ada Smiles masih di TikTok, katanya cara nolak teman yang mau ngutang adalah dengan pura-pura lagi bokeh alias adu nasib bang. Wah susah ya. Sebenarnya perkara utang piutang ini adalah perihal yang sensitif. Jadi memang izin gitu ya, jujur ini agak sulit gitu. Kalau apalagi buat yang mungkin interaksi jarang-jarang, tiba-tiba tuh pinjam duit ya susah gitu ya. Ya kan? Misalnya kalian memang temen deket, emang sering jalan, sering ngumpul, nah itu pinjam duit tuh aman tuh biasanya gitu. Itu pun kadang ya udah deket kayak gitu, ada aja tuh hambatan tuh pinjam. Kadang tuh sebuah hubungan yang baik berawal dari hutang piutangnya tidak dibayar, akhirnya jadi itu, jadi apa, jadi pecah kongsi gitu. Makanya lebih baik kayaknya tidak meminjamkan utang ya. Program apa malam ini ada tulisan ini tuh di atas. Terus ada juga tulisannya di info live-nya, judul live-nya malam ini. Nah itu. Jadi temanya malam ini adalah gimana cara nolak kalau misalnya ada teman kalian yang tuh mau pinjam uang, ngutang lah istilah ke kalian. Strategi apa yang kalian gunakan gitu? Apalagi ini tuh sebenarnya yang paling sulit nolak itu adalah orang yang basicnya tuh gak enakan gitu ya. Dikit-dikit, aduh gimana ya, aduh gak enak lagi gitu. Akhirnya tuh ya dia mengorbankan dirinya sendiri gitu. Akhirnya yaudah karena gak enak kayak dipinjemin. Lama balik ya. Ari Panda di TikTok, kalau sudah meminjamkan duit jangan lupa mengikhlaskan kakak. Wah itu the next level of ikhlas sih. Jadi gini, ada beberapa orang yang memang beranggapan kalau minjamkan uang itu memang kecil. Jadi yang jangan berharap balik, makanya tuh dikasih nominal yang kira-kira di nominal itu kita bisa ikhlas gitu. Ya kan? Suara Baldika mengingatkan gue di film Cinta di Atas Awan. Dah, mirip suara siapa gitu. Ya malam ya buat Lia La Vega, buat yang masih standby di TikTok. Lumayan rame ya, ada Kumila, ada Berkah, ada Sulu Putri, ada Revi, ada Onedi, ada Etias ya. Oke, kita masih lanjut dulu. Jadi kita masih punya kurang lebih 30 menit lagi sampai jam 23 saat program ini kelar juga di sharing time malam ini. Nanti lagu-lagu enak masih diputerin ya buat kalian. Jadi ini daftar requestan yang tadi belum sempat kita putar. Dibantu ya di tap-tap layar buat yang ada di TikTok supaya kita break di 10.000 like malam ini. Ya, thank you ya, udah 7.000 nih. Ada Onedi di Onedi Gara, titip salam dari Bangka. Wah, jauh nih ya dari Bangka. Thank you ya. Ya udah deh, kalau gitu. Jadi ini satu film yang menarik nih untuk disimak. Dilan ITB 1997. Kenapa jadi banyak yang atensinya menumpuk di film ini? Karena Ariel pertama kali kayaknya main layar lebar dan dapat peran utama sebagai Dilan lagi. Dilan yang versi dewasa gitu ya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Bernadia yang lagi rame diperbincangkan di mana-mana dekat sama Iqbal E. Dekat sama Dilan ya, Dilan versi remaja gitu ya. Ramun Jauh. Yang menarik dari Dika dari prosesi Ramun Jauh ini adalah bagaimana mereka membangun gimmick gitu ya. Membangun gimmick sampai akhirnya tuh ke-publish. Sebenarnya sih Iqbal tuh jadi model di video klipnya. Tapi yang ke-framing sama netizen adalah, wah deket nih berdua. Gokil sih, marketingnya berhasil sekali gitu ya. Tapi ya gak tahu kalau misalnya nanti itu bakal jadi kejadian ya. Halo, wah, salam dari RRI Palembang. Halo, ada Tito Rahmat. Halo juga buat teman-teman dari Palembang. Palembang siapa ya temanku? Kak Resti ya, di Pro 2 Palembang tuh. Oke, kita punya 15 menit lagi kurang lebih ya buat sharing time kita malam ini dengan tema kita gimana sih cara nolak teman yang mau utang gitu. Tadi udah banyak banget yang komentar macam-macam strategi dilakukan. Tapi sih kalau diambil kesimpulannya bahwa banyak yang merekomendasikan cara adalah bagaimana kita kalau misalnya ada teman mau utang ya udah kasih nominal yang kira-kira bisa kita ikhlasin. Kalau memang kita mau minjemin ya, ini dua sisi ya. Kalau kita mau minjemin, kasih nilai yang kira-kira itu bakal kita ikhlasin kalau misalnya itu gak balik. Yang kedua adalah adu nasib. Jadi kalau dia ngeluh tentang nasib dia, kita ngeluh balik nasib kita. Itu adalah salah satu cara, dua cara sebenarnya untuk meng-counter apakah kalian bisa menolak atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian terima, maka kasihlah nominal yang kira-kira kalau misalnya gak balik kalian bisa ikhlaskan. Tapi kalau misalnya kalian pengen nolak, ya diajak adu nasib tuh. Jadi kalau dia ngeluh, aduh lagi sulit nih kerjaan bla bla bla, job sepi. Aduh nasib tuh, kalian juga mengeluhkan hal yang sama gitu ya. Oke deh, salam untuk Pak Tri. Ya siap, dari Rahmat, dia dari Palembang. Pak Tri lagi di rumah tuh. Biasanya Pak Tri muncul nih biasanya kalau di live-live gini. Cuman gak kelihatan sih malam ini, kayaknya Pak Tri gak mampir di live kita malam ini. Ya, alright. Kita punya dua lagu terakhir nih di Jaga Malam kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan request lagi, kayaknya udah selesai nih requestan kita. Karena daftar list kita tuh masih ada banyak lagu. Tapi abis ini jam 23 kita bakal ke Jazz Music, akan lebih banyak lagu yang bisa kalian dengarkan full gitu. Jadi kan gak nongol-nongol lagi ya. Jadi TikTok juga bakal kita off live kan jam 23 tepat, oke? Lagu yang satu ini bisa dibilang sih the one of the best song dari Ari Lasso, Hampa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu dia, dan NJ lewat Laskar Pelangi, dan lagu ini membawa kita pada menit akhir untuk sharing time kita di edisi siar hari ini ya, untuk 19 Mei 2026 tepatnya di hari Selasa ya teman Pro 2. Terima kasih untuk yang udah join, khususnya buat yang nonton di TikTok juga ya, tapi waktu yang sudah membatasi kita. Sekaligus juga mau ngucapin terima kasih buat yang lagi dengerin di 105,1 FM. Setelah ini pukul 23 bakal masuk ke Jazz Music, tapi TikTok live kita bakal off stream, bakal kita matiin. Jadi buat teman-teman yang ada di TikTok bisa migrasi ke radio, bisa dengerin lewat 105,1 FM atau bisa lewat aplikasi di RRI Digital yang bisa di-download secara gratis di Google Play Store ataupun di App Store ya. Kita masih on air sampai jam 12 malam, dan satu jam terakhir kita akan masuk ke dalam program Jazz Music untuk kalian semua. Lagu terakhir kita malam hari ini untuk program Sharing Time ada di Abdil, Spontan Tanpa Uhuy. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan Jaga Malam Sharing Time malam ini.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
3: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo FM.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Bah. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Bah.
0: Waduh, bahaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produser. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana dia?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau

Tom Bro 2 pukul 23.50 menit dan ini dia lagu terakhir kita untuk malam hari ini di Jaga Malam untuk edisi siar Selasa 19 Mei 2026. Dengan berakhirnya lagu Samuel Cipta Nanti, maka tuntas juga tugas Rika menemani kalian semua sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas hari ini. Rika pamit undur diri, terima kasih untuk semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati suguhan lagu terakhir dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota.

Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesai sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Selasa 19 Mei 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

musim haji tahun 2026 ternyata punya warna baru nih. Kalau dulu identik sama jemaah lansia, sekarang makin banyak anak muda yang ikut berangkat ke tanah suci. Bahkan di Bengkulu ada jemaah termuda yang baru berusia 17 tahun. Banyak dari mereka berangkat lewat pelimpahan porsi keluarga sekaligus jadi bentuk bakti ke orang tua. Menariknya lagi, generasi muda juga aktif bantu jemaah lain soal teknologi dan informasi digital selama ibadah haji berlangsung. Ada juga kabar membanggakan dari Bengkulu. Siswa SD Negeri 99 Kota Bengkulu, Syakira Kitasha, bakal mewakili Provinsi Bengkulu di Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional yang digelar di Depok, Jawa Barat. Festival ini jadi ajang buat mengenalkan sekaligus melestarikan bahasa daerah supaya tetap hidup di kalangan generasi muda. Wah, keren ya. Semoga aja Syakira bisa kasih hasil terbaik dan bikin Bengkulu makin bangga. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan info Pro 2 selanjutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Temanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema ini mengajak kita buat terus dukung generasi muda supaya tumbuh jadi pribadi yang kuat, yang kreatif, dan cinta Indonesia. Logo Harkitnas tahun ini juga penuh makna, mulai dari simbol elang yang melambangkan kekuatan bangsa sampai tunas daun yang menjadi tanda harapan dan masa depan Indonesia. Jadi hari ini bukan sekedar peringatan, tapi juga menjadi pengingat kalau masa depan bangsa ada di tangan anak muda hari ini.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jean Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Perancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Teman Pro 2, tepat tanggal 20 Mei hari ini Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 dengan tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini jadi pengingat kalau generasi muda tuh punya peran penting buat masa depan Indonesia. Logo Harkitnas tahun ini juga penuh makna, mulai dari simbol elang yang menggambarkan keberanian dan kedaulatan, sampai tunas daun sebagai lambang harapan dan pertumbuhan bangsa. Jadi semangat bangkit itu gak cuma soal mengenang sejarah, tapi juga gimana anak muda hari ini terus maju, kreatif, dan tetap bersatu demi Indonesia yang lebih kuat.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domer, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga, dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Intan di pada hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Kebangkitan Nasional 2026 di jalan depan RRI itu kayak agak ngebut-ngebut ya, ngejar upacara. Buat kamu yang upacara juga jam 7:30, sekarang tuh udah mau jam 7, jadi buru biar kamu gak kejebak di jalan karena kayaknya padat nih, banyak orang-orang ngejar upacara teman Pro 2. By the way, tahun ini tema Harkitnas itu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema yang juga jadi reminder kalau generasi muda itu punya peran besar buat masa depan Indonesia. Kalau kita perhatiin logonya, tahun ini ada simbol elang melambangkan keberanian dan kedaulatan, ada tunas daun muda tanda harapan dan pertumbuhan bangsa. Di era digital kayak sekarang nih, semangat kebangkitan bukan cuma soal persatuan, tapi juga gimana anak muda bisa adaptif, melek teknologi, dan terus berkarya buat Indonesia yang lebih maju.